Lagi Jeff, apakah di si sayu meki, apakah di si milobe ekte, apakah di si RW, pota main abakan natori, uno drei hilamal, ma ejuna five ifu fosugo moro fara. Archi boskopu, archi libi boskopu, archi libi boskopu.